her volle hoi o ho ho Kionia o pua rose i honi kaulana He mili mili hoi no ka malahini Na malahini hoi o ho I ka maaina ho Ua noho i a hoi